0: داس تم کو وافی
1: نونی نولا تالو سنے کی چنان چم تو چم کو مفنا لے کول چنان تالو ملا پا کو چنان چم تو چم نیتا نو ان سوا چتا نو تالو چون او چانو اے امنی پالا پومبلو پالا چان ہا چن پر کو پالا چان لو کیس لیپی اچھی ناتون سیانے دے رے مانن چم افین سنان چون کے او چن پر تابن کے چورا ماسون سنان ہا Jual matu kali je, ambara masan ni aku matu naik kan. Kita waktu tu naik pun kita cuma dalam sa phone. Jika orang manusia kan, penatonan neton, tapi bismillah pernah pantau lu, ha? Tu pun kita niara niara bawul dek si poluan, ha? Pasal dia mana niara bagi, jangan yang kena be, van phone ni kunci tiang tu. Tua bukan,
2: zon dia naik tak kuat. Leo tenor le fifana tsana Eza jo va tena tena kamitsin Pata tenyan to le avam le fanful le teknolozi ve sa le fasairana le olona tatvol Itano zan le Otsle raitena zo ve tena mitsin sain le gas tam le fanakasin As you know, the two Zanya no Natuma le Castel and Parita Catatirka, le Mama La Casta Tirkavits and Simba Zava say Maneta Natsita Malacas, Zanya, Zulu Lilu, La Anaza Lefifana, Zana, Rara Piscin. Tadi tiada firasan, kue ni fiskida,
3: tu Jadi ni kita cuma kan lepas mati ni tanah ni, setiap halalah pun baca kan. Rasanya semua datuk tua dan kita pun sulit. Kita datangnya terlalu melawat. Kan lepas nak mandi. Saya ni di sana suatu tu ni lepas lembah arah karok so. Rasanya bau la nanti so ni. Tuh itu pun awak share nanti. Jadi sulit. Jadi zaman tu pun awak saya nak pun lepas sulit. Macam saya nak pun, ini wanita kita malah jasman, wanita tua, satu retarit, itu kena naja nih untuk dia sampai sampai yang dia nanti dalam.
4: Untuk saya nama jasman dia nanti yang dah malu semua, yang kasihan kita pin, nula saya bawa manusia kita pin semua dengan kantar, kami yang ada, kanda kata, eva tewa Louis mampu nak cara. Que Tiada tu kun tuiza, na misa pasen tiada macam, panetana na sana tu kun ni firna malakas tiada malakas, muni malakas reja, mandian firna na tiada malakas, mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuvav.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Indeed, dia juga tanya tu pernah bawa di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar. Aku tak tahu. Lu cerita pasal aku ni di mana ini? Ini, kas di mana ini? Kas ni bang, bukan bawa dan ni kat tu. Saya tu tengah banyak tu. Saya umlis tanri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil dan nampak tu satu. Namu tu, mesti mereka di dalam tu bersasar. Saya maru namu. Sambil tanru nafus ini nampak dia tu, nampak tu satu mobil dan ini ni. Kau masih sambil tanru, bersama mai mukut di dalam tu. Saya kan bermuk.
2: Hey, saya mahu banyak bang. Bukan si maru kan di seluruh apa? Ia tu tanri mana kampun? Saya mesti tunggal laksa. Kali si milaf tanri mana san, nawan ni sopir, nawan pandi tung, nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik sedih, saya ni mau tampat semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak latukan.
3: Kuh mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi berus kat sini. Hei, itu kot ni nak cari orang orang lepas kaya ni ada orang mampu siawan ni. Setiasan yang mereka itu dah na bis ni senin, ini mak kita kan dia lusa, si kamu lusa lalu yang taksi terus yang ni tak kok? Ma, ya kita jadi tu dek tu, macam kan motor lah ya, yang mereka yang sih yang sok orang bebas, yang macam kan dia motor, ni siapa tu ni kalau ni sakti, elam ni susah ni je, na diesel orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Orang itu dah na saya setiap hari bukan nak kusi senyap saja, macam orang lain kan? Cita sahaja deh, waktu ni. Maaf ayer si, maaf ia sekarang fikir ni ada, anu reta fikir zanya, mungkin yang fikir rasa sengkara zanya reta zanya. Anzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om brode hulur reta, zentuna tu, hulur reta si mukara zani. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak pasti yang ni tengah tengah dulu zai sengkara zai. Zai zani.
4: Ya tu, sesuatu jadi mutu di dinding dah. Tukun anak anak termi, bakal keras karena taru buti ukol season betul ke reaksi tampilak, yang beli motor di sana. We macam mudi semua nak utar sana. Jadi kita naruh sana, faham sih mesti le straputai dek, kiri dek, lembit. Mandi maaf rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tukun anak sana, ini pan deten. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat tak?
5: Kecik, biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas, macam biasa kan yang sih tu. Pasih tu tu orang tu zani, ini tu taksi, tu tu, tu orang mandi zan tu, zan tu macam sih nyasa, ialah kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kan setiau cah. Atau kan ni, ni fa, alam tanam ni, alam tanam na, na cendih macam apa, itu sian macam apa ini, apa ini.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

pandi dika lefa. Shafundra injaba na mirura, yemi yafa na mura mura. Ti, pandu mandi ya funro ti, chai. Lalu fanta bagaj mra yalla, de pips de normal. Yeah, yeah.